0: ekurdang zhengchong adam chigyo. Jacob Gompab dang jirju yun lankang rengkong dakab cailam dini, yishim ngangho cailam chui chuchang zhuanba, hexiao yingi. Dawa adambir, zhongmin zhexiao rengkong duan zheng dang, tuanjib shikim ji rengkong duan zheng la, parchak shong yu na ng. Ni so ge rengkong canbu yongwi pavshuk lan jirwan ru masib, kushu warjin jawa lakse dang di, tuan li ji jibzhi lakjir rengpur di ying. Ni so ge rengkong jintang ng dambi cho, kushur yongjir dakshu xajin ba riv ji, jo yo.
1: Daka le kune pewe ni zile, talo da tangpo ni dambi war, rengjir jir sakong mangpo shiki, sakong tuankong dang, tuan li jir lakchan duanpil shibi, ni so nyo chung gu shirtong nang dino, dambu ngang parwi pishung ngonyo le. Talu da tangpo ni dambi war, rangji jia machan babji jia shangchen dang, rangchung zhung gi shirtung nangdun rin tang, gor tukchen zha dang, tukchen ni, terchen simsen ba di, di chung li yacha chunga dang, rangchung ni parwa dang, damar dawa gi rang par jia jinchung tamni, jia yung jia shirtung nangdun rin tang duan bur jia, yacha juzi san yu le. Shashu san gen zang nang xie bi, li zhap shirtung xie ba di, li qi cha cang dang, li zhi tilchi su, li qia din bi, tun ni shirtung xia jir kutil xie yu le. Shashu nyo chung ke li jian gen kir ba, zhang vi ce yi, ngan zir jam su nam lang dang, Shenjir rangchung so lang, jamsu le tuk jia mangji dukul jie jie ngen zanglin li gu mangpo lang yu le. Gongsi nyebi lu nyi rang, pshashuk san ngen zanglin xie bi li jie rin tang ramsi xin na, agur xewa sim tang, sayar jil, ngambam jie tisin ni, lu rejin parbi namba ngunba tang, diin jilu nyi tong nyebji li war abdi yu le jie jul yu le. Shankar sakil jie pshashuk nyo chung jie chun ji, lu jie jie di chung jib san tu sarpa dul yu le. Dawa tangpo ni dambi war, shankar sakil jie ngi su nyo chung shirtung nangdi rin tang duan bur. Gura chak-chakab dhan dhan, thir-chin dhan, thir-mbam sam, tong-shir nyi dhan shiwaar nga san dhe, lor-ji jya to, shir-tong shi zil, gura chak-chakab sam dhan, thir-chin ar jil dhe, thumar gilwa dhan, chalo thunzi jib shir-tong yung jib, jachar nga zam san yule. Shanyang gagu kong to, liao-chong gagu ngan zin, vayla yi, chonggu dang yorubar jya, titan mankur tong zil, ngansil topi, parni, dhigachi zotan keli shuk sa jo jir, dhachur nidan thabyo le jing ngotun nang yule. Vele yi reshe tangchik tang shibshir tangchik, rongu tangchik chi chi ngagu dovi jirim tabdiri tangwa di, keli chi ngagu dovi di zul, nina chikini nyebara tongta tangyo pa masil, nyechung maani toku, jacha nyeki gin tronchung tabyo bi. Shanyanga tronggu tang yorubar di titan menkul tong zil, di chung li daba nilag zam par yul chi yul yule. Beijing tang tianjin, hibi ji sakung ji da tangpo ni dambi bar, shirtung nangdun si zil, gwar chakchin sam tang. Terchin nga zimba di, di chung li jacha chunga dang zhang chung chik parwa dang. Di jayong jib shirtung nangdun rintang duanbar jib, jacha jit dang zhang chung chik san yu le. Da dambar shirtung xie zil jacha chunga parni, dar yi loji jib san tu sarpa dul yu le. Beijing ngagu duamzi yeshiv chuyi chuchang zhuanba, huanghai yib da dangpo ni dambi war, Beijing gi Beijing dang tianjin, hebe ji sakung jib par zil jacha ni jikchik dang zhang chung simge jir chitun xipa dang. Beijing dang tianjin, hebe ji sacha simyong jib shirtung rintang par yu bar le. Zhenying nyo chung xie teng le di na, shir teng nyo chung ge di na rangpo nang, zho chil jia nip zong yo ba deng, dar chil jia cha din jia duan yi san yo le. Di to ni, tuan li re teg rang deg rang cik xie zil chung tuwa yo ba chun yo le. Di deng cha ab jig, chai sung sung chung shir tong nang zheng xie zil jia cha dik jia re chik deng zheng chung zhe chi chir par wa deng. Di to ni, sartar li nam la sun xe chenpo den ba chun yo le, lak par de Beijing deng tian jin. He pe jie sa kung jie bjil jie lam jie nyam chun xie kin jie kub de. Shirtung nangdun shibi rintang di, chayung jib jachan ngabchang anyi dang dang chung jilwar parwa dang. Shishung nyo chung chumri jibzil shugjir jie chechwe ngonsu dobu inba rile. Sakil ni di na, shenshi dang nangzu, hennin, ninsha ji jib shirtung nangdun par zil, jachi nyekhili giliw le. Tsungtun rodi ngay ni di na, ikhiya dang Afrika, yorum nandil jie tsang ma panhun jinchung tabyo le. Shirtung tsungsu li di na, nitib lulum dang, sarsim tunzi jib shirtung rintang so zur, jachar jia dang dang chung jil dang. Jachan nyekhe tanga tanga chungu jil pari wapari le.
0: Ndaka li kunji pa yuya ni cibu, yerim ji nyanjur mongpo shiki, cia gu ni ni cib baru rab shikna, yerim ji zongtong pei zi xi qi yang deng, yerim ji qi ti sun zim, mu jie ta ba hami ne yi a ni tu chib shi di, yerim ji huan jur deng, amak tun so jie ne tun tab, san qi ra ji rib shi yu pari. Yerim shok ni cia gu ni pa yuya ni cib lab shikna, yerim ji qi ti sun zim mu jie ta ba hami ne yi yi, Mohammad Bagayar, Zola Jadar Rangnivjib, Chesua Longzhila Giyo Bari. Yerim Jinchwa Jekwa Dinchak Deng, Shenzhib Sechi Yunlan Kungan Jinchubi Cia Gunin. Huarmuz Tsunkak Dinchak Deng, Gongpav Langganam Shibi, Tavji Shachu Charbsa Shibi, Ji Ruanshila Yunlan Kungni, Junchim Shungyuji, Ajo Yo. Ari Zongtong Terumpuyi Cia Gunin, Rinchin Chuyue Mokdum Shachu Tharyang Bawa Deng Adarna. ཨ རང་ཉམ་ནི་ཧོན་ཅུར་ཅི་ནོན་ཁ་ཤོ་ཅི་ཤོ་ལུང་དུ་ཡི་ཆི་བ་ཤེ་ཅི་ཡོ་ཅི་སབ་སར་ཤི་པ་ཅི་ཡེ་རམ་ཀན་མ་ཀ་མ་ཅི་ཆེ་གུ་ཉིན་ཡེ་རམ་ཅི་ཡེ་རམ་ཇེ་ཁམ་ལན་ཅན་པིན་ཇན་ཅམ་ཤ་ཅོ་གང་ཏ་ཤི་ཡིན་བྱུང་ཚང་མར་ཐར་ཤིན་པ་མ་སབ་སེ་ནུང་ཅི་ནི་པ་དམ་པི་ལན་ཆ་ཤེ་ཉི་ཡིན་ཤི་ཨ་ཇོ་ཡོ་ཡེ
1: ᱡᱟᱪᱮ ᱠᱚᱨᱤᱧᱤᱱ ᱢᱚᱨᱮᱞᱮ ᱡᱟᱨᱵᱮᱱ ᱛᱚᱠᱤᱭᱚ ᱨᱮ ᱢᱟᱝᱥᱚᱪᱤ ᱨᱟᱝᱜᱞᱤᱝᱟᱝ ᱫᱟᱱᱡᱩᱢ ᱥᱮᱫᱮ ᱠᱚᱥᱮ ᱡᱚᱢᱭᱚ ᱥᱟᱡᱚᱢ ᱜᱤ ᱢᱟᱜᱛᱚᱱ ᱡᱟᱪᱤᱞ ᱛᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱴᱷᱢᱫᱟ ᱡᱚᱪᱮ ᱡᱤᱜᱪᱤ ᱭᱚᱯᱤ ᱧᱮᱱᱠᱤ ᱥᱮᱞ ᱛᱟᱝᱞᱟ ᱜᱩᱞᱛᱢ ᱛᱟᱝ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱᱡᱞ ᱛᱮ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱞᱟ ᱟᱨᱛᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱡᱩᱝᱱᱤ ᱥᱟᱫᱤ ᱨᱟᱝᱞᱤᱝ ᱜᱤ ᱛᱮᱱᱫᱟᱠᱤ ᱛᱮᱱᱥᱚᱝ ᱥᱮᱞ ᱜᱤᱯᱤ ᱵᱚᱠᱞ ᱥᱮ ᱭᱚᱯᱟ ᱨᱮᱞᱮ ᱫᱟᱱᱡᱚᱢ ᱱᱟᱝ ᱥᱮᱠᱮᱱ ᱪᱤ ᱜᱩᱥᱩᱝ ᱨᱚᱴᱩᱱ ᱥᱟᱢᱟ ᱪᱮᱯᱟᱨ ᱢᱟᱝᱛᱟᱨ ᱛᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱨᱵᱮᱱ ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱪᱮ ᱛᱚᱱᱥᱱ ᱜᱤᱯᱟᱨ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱥᱟᱣᱟᱱᱤᱱᱤ ᱞᱟᱨᱤᱝ ᱢᱟᱜᱛᱟᱵ ᱞᱚᱝᱡᱮ ᱢᱮᱱᱟ ᱥᱤ ᱥᱮᱯᱨᱚ ᱡᱚᱞ ᱭᱚᱨᱡᱩᱝ ᱢᱟᱜᱠᱩ ᱭᱚᱪᱤ ᱥᱟᱢᱟ ᱪᱮᱯᱟᱨ ᱢᱟᱝᱛᱟ ᱛᱚᱝᱡᱟᱱ ᱭᱚᱞ ᱱᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱᱟ ᱧᱮᱱᱠᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱤᱢᱵᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱠᱚᱪᱮ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱪᱮ ᱛᱚᱱᱥᱱ ᱜᱤᱯᱟᱨ ᱡᱚᱪᱩᱭ ᱡᱤᱜᱪᱟ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱭᱚᱞ ᱛᱮᱱᱟ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤ ᱡᱚᱝᱡᱚᱨ ᱪᱮᱯ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱷᱟᱠᱟᱡ ᱪᱮᱛ ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱪᱮ ᱛᱚᱱᱥᱱ ᱜᱤᱯᱟᱨ ᱡᱚᱪᱤ ᱥᱟᱣᱟᱱᱤᱱ ᱭᱟᱡᱤᱜ ᱢᱟᱱᱭᱟᱢ ᱵᱤ ᱱᱜᱤᱱᱫᱤᱱ ᱥᱮᱪᱮ ᱭᱚᱪᱤ ᱡᱚᱞ ᱭᱚᱞ ᱫᱟᱱᱡᱚᱢ ᱱᱟ ᱥᱮᱠᱤᱱ ᱡᱤ ᱡᱟᱨᱯᱟᱱ ᱱᱟᱱ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱛᱚ ᱫᱟᱴᱷᱤᱱ ᱵᱟᱨᱫᱞ ᱯᱷᱚᱱᱭᱩᱝ ᱵᱤ ᱡᱮᱠᱢ ᱧᱟᱜ ᱪᱤᱛᱤ ᱜᱤᱱ ᱡᱟᱨᱯᱟᱱ ᱪᱮ ᱛᱟᱪᱟ ᱯᱷᱟᱱᱫᱞ ᱠᱚᱨᱤ ᱥᱮᱪᱮ ᱭᱚᱞ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤ ᱡᱟᱨᱯᱟᱱ ᱞᱟ ᱧᱤᱝᱫᱞ ᱥᱚᱱᱪᱟ ᱥᱟᱣᱟᱱᱤᱱ ᱭᱩᱞ ᱢᱟᱨᱚᱝ ᱵᱤ ᱱᱜᱤᱱᱫᱤᱱ ᱥᱮᱪᱮ ᱭᱚᱪᱤ ᱡᱚᱞ ᱭᱚᱯᱟ ᱨᱮᱞᱮ ᱫᱟᱱᱡᱚᱢ ᱱᱟ ᱥᱮᱠᱤᱱ ᱡᱤ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤ ᱡᱟᱨᱯᱟᱱ ᱪᱮ ᱢᱟᱜᱛᱩᱱ ᱪᱮᱱᱛᱟᱱ ᱡᱟᱨᱵᱤ ᱞᱟᱢᱨ ᱪᱚᱯᱟ ᱛᱮᱱ ᱡᱚᱝᱡᱤᱨ ᱢᱮᱯᱟ ᱥᱤᱜᱨᱮᱞᱮ ᱧᱤᱝᱫᱞ ᱥᱚᱱᱪᱟ ᱛᱤ ᱡᱟᱨᱯᱟᱱ ᱱᱤ ᱡᱚᱱᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱢᱟᱱᱜ ᱵᱤ ᱥᱚᱱᱪᱟ ᱥᱤᱜᱨᱮᱞᱮ ᱪᱤ ᱡᱚᱞ ᱭᱚᱞᱮ ᱫᱟᱱᱡᱚᱢ ᱱᱟ ᱥᱮᱠᱤᱱ ᱡᱤ ᱡᱟᱨᱯᱟᱱ ᱱᱟ ᱱᱨᱤᱜ ᱨᱟᱝᱠᱩ ᱨᱟᱝᱴᱩᱞ ᱛᱷᱟᱯᱥᱞᱟ ᱢᱟᱵᱤ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱵᱤ ᱠᱟᱝᱥᱤᱜ ᱪᱮᱨᱱᱤ ᱢᱟᱜ ᱡᱤᱜᱪᱤ ᱭᱚᱛᱟᱢ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱢᱟᱡᱱᱤ ᱢᱟᱜᱴᱷᱞᱟ ᱱᱚᱜᱞᱩ ᱥᱮᱠᱤᱱ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱠᱚᱥᱤ ᱥᱟᱜᱟᱝ ᱜᱤ ᱫᱟᱨᱛᱟ ᱫᱟᱵᱡᱤᱱ ᱵᱤ ᱛᱚᱱᱫᱜᱞᱟ ᱫᱚᱞᱩ ᱥᱟᱣᱟᱱᱤ ᱱᱤ ᱥᱢᱪᱤ ᱢᱟᱱᱫᱤᱜ ᱡᱤ ᱡᱩᱞ ᱯᱟᱨᱮᱞᱟ
0: ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱝᱠᱞᱟᱝ ᱡᱤ ᱛᱚᱝᱫᱤ ᱥᱟᱢᱪᱩ ᱱᱤᱭᱟᱱᱡᱚᱜ ᱞᱤᱱᱥᱢ ᱥᱮᱪᱨ ᱞᱤᱱᱥᱢ ᱫᱤ ᱡᱚᱱᱡᱩ ᱵᱟ ᱞᱟᱛᱟᱜ ᱪᱩᱛᱟᱝ ᱟᱨᱚᱢᱟ ᱪᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱫᱤᱝᱪᱩ ᱪᱮ ᱟᱱᱤ ᱡᱤ ᱪᱮᱪᱮ ᱠᱟᱱᱭᱟᱱ ᱛᱟ ᱥᱮᱱᱟᱭᱤᱱ ᱥᱩᱱᱤ ᱢᱟᱛᱷᱩ ᱛᱟ ᱟᱨᱚᱝ ᱨᱤ ᱞᱤᱠᱷᱩᱱ ᱡᱤ ᱞᱤᱱᱥᱢ ᱡᱮᱱ ᱛᱷᱞᱟ ᱥᱟᱱᱨᱩᱜ ᱱᱚ
2: ᱫᱤ ᱪᱮᱥᱚ ᱪᱤᱱ ᱣᱟᱨᱢᱤᱞᱢ ᱫᱟᱱᱫᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱮᱨᱛᱤᱱ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱟᱨᱞᱤᱢ ᱥᱤ ᱱᱮᱢ ᱫᱟᱱᱛᱟᱠ ᱪᱩᱞᱮ
0: ᱱᱤ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱞᱟ ᱡᱤ ᱪᱚ ᱪᱤᱭᱚ ᱱᱤ ᱛᱨ ᱱᱭᱟ ᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱟ ᱠᱷᱟᱝ ᱦᱩᱭᱱ ᱪᱚ ᱠᱷᱟᱝ ᱡᱤ ᱞᱤᱡᱮᱱ ᱠᱟᱝ ᱞᱟ ᱭᱚᱢ ᱢᱚᱱᱡᱩᱵᱟᱨ ᱦᱤ ᱥᱮᱱ ᱱᱟ ᱵᱟᱞᱩᱱ ᱡᱟ ᱥᱚ ᱥᱤᱱᱤ ᱫᱟ ᱵᱟᱭᱤᱢ ᱠᱮ ᱡᱤ ᱞᱤ ᱛᱚ ᱥᱟ ᱡᱚ ᱥᱟᱱ ᱫᱩᱭᱟᱝ ᱠᱚᱨᱱᱭᱚᱝ ᱩᱱ ᱡᱟᱝ ᱦᱤ ᱡᱟ ᱭᱩᱱ ᱫᱟᱢ ᱜᱮ ᱞᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱞᱟᱱ ᱡᱟᱨ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱛᱚᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱤᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱵᱮᱥ ᱪᱚ ᱥᱤᱱᱟ ᱛᱨᱤᱱ ᱡᱤᱝ ᱴᱤ ᱞᱚᱜ ᱯᱩᱥᱤ ᱛᱚ ᱡᱤᱨ ᱱᱟ ᱞᱟ ᱭᱤᱵ ᱪᱤ ᱭᱚ
2: ᱫᱤ ᱡᱮᱥᱚ ᱪᱤᱱ ᱣᱟᱨᱢᱤᱞᱢ ᱫᱟᱱᱫᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱮᱨᱛᱤᱱ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱟᱨᱞᱤᱢ ᱥᱤ ᱱᱮᱢ ᱫᱟᱱᱛᱟᱠ ᱪᱩᱞᱮ
1: nga ngchil wa zgi yin chalung dang ro gwe pa na nga ngwe ne she na jun mar gwe pa si re wen chung nga chil nge pu ti thu ta chil ma thum na nga sem ba ngo ma chi kyo ge ye na yang yu na nga shara yong jo ge da yo na zgi yo nu te na nga sem ma nga khi chi ri yong ge
0: a pa chu nyam mi chu na khu nyan do ka
3: ta mu shi ra chig na ri si ma chi ko
2: ti je so chin war mi lim dan dan ko re Tertin baba sarlim shi neem dintak chule.
3: Hanba zi nu tabga, li gara nian cun jie iwa me ba na hong song giwa shik ma re. Yin na yang shka cha chi hi na, cha sun jie gana dun la dung do gi ba di re. Ni li sim ni ga tang che gu nu rga ba, hanba ga li gan dar thumar shi gab jie dam cha di zhen yung ga.
4: Rang tung gam sori shi a zhik zab zhe tang lam na rang zhin la song chung shi ni.
2: Pusam la kindlesha, dasim la kindlesha, batsun la kindlesha.

ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན Dasha chimche gozer chaptun sini yombab sgtapi sasha abzhanta lawran jogime. Lhamu tsogpi ngankarwa nima tserangi. Nga tsi lhamu chapadza masa. Datong pashunga rgni abjinsin siji yo. Nagzun chaptun batsi, shantini abjirtsa lhobzhung siji yo bi. Anawu lhamu jinsin tapa masa. Dewi darchab jishin joga yo jizho. Jahi shortina dekala lhamu zhongtsu tangpo si yo batang. Lungo zhigjia lhagzama jinsin si bi. Jekab rambi ngomun arigni khazhagdi, dasha lhamu tanga mongsu necang songzhi jia peji nilam tog jo tabyo. Nihtong nihalur, dekajia mongsu necang ga tunli donchul si ne. Tang tomi tangyun dacang abdanji nhe chapa ne. Dasi dacang jasi jarang awar peji simba di. Dertsa shisha zhig lhagzama zong yo batang. Nagzun jara nihal lhagzam paita logni lehto si yo. Mungsu ane tsangga yongbab lori le mandi bar yagdan rozhindu. Dekajya lepsi bi. Khubiye uchur letun rakaki nghabzi sa. Gur siwa nga lakzamtangni nga tsur lam zoa tang. Shiyra jirku, tangshin chanrugji siyo ji ngotu siy.

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི